Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi, pagi. Pagi hari ini ya, semangat selalu buat kamu yang lagi menikmati segala rutinitas, aktivitas pagi ini, yang pada serba sibuk dengan segala aktivitas di Pasar Langkur, Pasar Tual, yang lagi lalu malam menggunakan kendaraan roda 2, roda 4. Iya, ingat ya, selalu siapkan surat-suratnya lengkap ketika kamu berkendaraan dan agar nyaman saat berkendara di pagi hari ini, teman terbaik. Oke, saya Hen kembali temani kamu. Kita akan bersama dengan beberapa pilihan informasi, pilihan acara yang akan saya temani kamu di pagi hari ini. Hari ini Selasa 14 Juli 2026.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Tepatnya pada tanggal hari ini 14 Juli. Ini memperingati hari apa ya? Di Indonesia, Juli ini diperingati hari Pajak Nasional. Peringatan tersebut jatuh pada hari Selasa. Hari Pajak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingat kembali peran pajak dalam mendukung penerimaan negara dan membiayai berbagai program pembangunan. Ya, tak hanya Hari Pajak Nasional Indonesia, tanggal 14 Juli ini juga bertepatan dengan sejumlah peringatan dunia. Beberapa di antaranya adalah Bastille Day atau Hari Nasional Prancis serta Hari Peduli Hiu. Lantas, Hari Pajak Nasional ini peringatan apa dan bagaimana sejarah penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak Nasional? Nanti akan saya berbagi buat kamu ya, yaitu sejarah Hari Pajak Nasional 14 Juli. Namun kita break lagi lagu berikutnya buat kamu pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah.

Teman terbaik Pro 2 FM, sejarah Hari Pajak Nasional ini pada tanggal 14 Juli. Mengacu pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, Hari Pajak Nasional diperingati setiap tanggal 14 Juli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Ya, sejarah Hari Pajak Nasional ini berkaitan dengan perjalanan awal kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 setelah terbit keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 313/PJ/2017 pada tanggal 22 Desember 2017. Ya, tentang penetapan Hari Pajak ya teman terbaik, di mana pemilihan tanggal 14 Juli ini bukan tanpa alasan. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa 14 Juli 1945 ketika kata pajak pertama kali muncul dalam rancangan kedua Undang-Undang Dasar. Ya, melalui peringatan Hari Pajak Nasional ini, masyarakat diharapkan semakin memahami fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik. Ya, momen ini menjadi ya pengingat untuk pentingnya partisipasi masyarakat ke dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu ya satu informasi teman terbaik di mana sejarahnya Hari Pajak teman terbaik. Ya, Hari Pajak Nasional ya. Dan selanjutnya kita akan break lagi lagu berikutnya buat kamu pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dik. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Siogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

Teman Terbaik Pro 2 FM, teman terbaik psikolog anak remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Arijani mengatakan awal masuk sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu, anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Ia mengatakan pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Ya, menurutnya banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan. Itu ya, psikolog tekankan kehadiran orang tua penting pada hari-hari awal sekolah.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: 94,5 FM Pro 2 FM Virtual.
3: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada tanggal 24 Juni 2026 kembali bertambah hingga Minggu 12 Juli 2026. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu, jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Dalam pembaruan harian yang disampaikan melalui media sosial dan dikutip kantor berita Xinhua, Red Guest yang juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara guna menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut, sehingga upaya tanggap darurat masih terus dilakukan. Sebanyak 31.837 personil dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak operasi. Tersebut juga mendapat dukungan dari 2.422 personil penyelamat internasional.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu teman terbaik. Masih tetap semangat ya untuk pagi hari ini dengan tugas-tugas yang kamu lakukan di pagi hari ini, maupun yang ada di instansi perkantoran, di tempat kerja, maupun di rumah. Oke teman terbaik, saya masih temani dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik hingga sampai pada jam 14 ya, 00. Saya lengkapi kebersamaan kita ya di hari ini. Hari Selasa 14 Juli 2026, teman terbaik Pro 2 FM. Kita kembali break lagi lagu untuk kamu. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: Rudu FM, gitu loh. Teman terbaik kamu.

0: naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia.
1: 94,5 FM. 2.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Sudah menit kedua di jam 11 ya. Buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan siang bersama keluarga bersama rekan kerja untuk hari ini. Ya, saya masih temani teman terbaik ya di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Wow. Ya, dan teman terbaik, saya akan temani dengan pilihan acara kali ini, teman terbaik. Dengan beragam informasi-informasi yang bermanfaat buat kamu untuk hari ini.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Teman terbaik Pro 2 FM, kesehatan lambung tidak hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan saat makan ya, apalagi cara seseorang menguyah makanan waktu makan, hingga jumlah cairan yang diminum ketika makan. Ini dapat mempengaruhi proses pencernaan. Menurut dokter spesialis gizi, teman terbaik, lambung memiliki hubungan erat dengan sistem saraf. Oleh karena itu, kondisi emosional, stres, hingga perilaku makan dapat mempengaruhi proses pencernaan. Iya, ada beberapa ya kebiasaan makan yang berdampak buruk pada kesehatan lambung. Pertama, makan terlalu cepat atau sambil terdistraksi. Iya, makan sambil bekerja, bermain ponsel, atau berada dalam kondisi tertekan dapat mengganggu proses pencernaan sejak makanan pertama kali masuk ke mulut. Apalagi fokus yang terpecah ini membuat tubuh tidak optimal memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk mengelola makanan. Ya, selain itu, kebiasaan menelan makanan tanpa mengunyah dengan baik membuat lambung bekerja lebih keras karena harus memecah makanan yang masih berukuran besar. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko perut kembung, gangguan pencernaan, hingga penyerapan nutrisi yang kurang optimal. Berikutnya juga, kebiasaan makan ini bisa mengganggu kesehatan lambung, yaitu makan malam terlalu larut ya, dan langsung tidur. Apalagi minum terlalu banyak air saat makan. Ya, teman terbaik, itu salah satu hal penting yang harus kamu tahu ya, apalagi kebiasaan makan yang bisa mengganggu kesehatan lambung, teman terbaik.

0: Senyumin dulu.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan
2: selamat pagi,
0: alam.
2: Teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik petugas kepolisian bersama tim penjinak bom Brimob masih menjaga ketat sebuah sekolah dasar negeri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada hari Senin 13 Juli 2026, pada siang hari pengamanan dilakukan menyusul adanya laporan dugaan ancaman bom yang tengah ditangani aparat. Pantauan RRI di lokasi, sejumlah personil gegana bersenjata lengkap tampak berjaga di beberapa titik di lingkungan sekolah. Petugas terlihat mengamankan pintu masuk utama, area halaman, hingga akses menuju gedung sekolah selama proses sterilisasi berlangsung. Kendaraan operasional tim Jibon Brimob juga masih terparkir di dalam kompleks sekolah sebagai bagian dari penanganan di sekolah. Aparat masih membatasi akses keluar masuk sekolah dan hanya petugas berkepentingan yang diperbolehkan masuk atau memasuki area sterilisasi. Di luar lingkungan sekolah, sejumlah guru tampak menunggu sambil terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Orang tua murid, warga sekitar, dan awak media juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi untuk memantau perkembangan penanganan dugaan ancaman tersebut. Ya, ancaman bom, polisi berkaitan pengamanan SD Negeri di Jakarta Selatan, teman terbaik.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RR.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Emang terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teriknya panas matahari di siang hari ini membuat kamu kembali berlindung di tempat-tempat yang berteduh ya. Oke, teman terbaik, saya akan temani dengan informasi entertainment buat kamu selebriti tanah air. Informasi yang sudah saya siapkan kali ini, kondisi Desta usai mata terkena bola padel, aparat operasi penyedotan darah. Artis sekaligus presenter Deddy Mahendra Desta atau Desta telah menjalani operasi penyedotan darah di lensa mata usai terkena bola padel. Kondisi mata kirinya pun berangsur membaik dan kembali bisa melihat. Desta menjelaskan benturan bola keras itu menyebabkan pendarahan cukup lebar di lensa matanya. Saat itu penglihatan mata kirinya seketika hilang. Ya, insiden bermula ketika Desta melakukan servis dalam pertandingan. Saat itu ia berpasangan dengan Panji Utung Setiawan. Dalam rekaman video yang diunggah, bola yang kembali ke area permainan Desta diambil oleh Panji. Setelah menerima lob dari lawan, Panji melompat dan melakukan pukulan vibora. Nama apesnya, bola hasil pukulan tersebut justru mengenai mata kiri Desta. Desta langsung memanggi matanya yang kesakitan. Desta menegaskan insiden tersebut bukan merupakan kesalahan Panji. Ya, teman terbaik ya, akibat benturan tersebut penglihatan Desta sempat hilang dan berubah menjadi abu-abu. Itu ya, kondisi Desta usai mata terkena bola padel, operasi penyedotan darah.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: 94,5

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman terbaik Pro 2 FM, kreator konten sekaligus penggiat lingkungan, Jeremy Owen, bukan suara soal alasan di balik pemulihan atau pemilihan lahan sawit ilegal sebagai salah satu lokasi penanaman dalam program Wenanam Sumatera. Iya, Owen ini menjelaskan lahan sawit legal yang sempat ditampilkan dalam unggahan videonya yang tak itu akan menjadi lokasi penanaman sekitar 20 ribu pohon dari total keseluruhan target 250 ribu pohon. Iya, pemuda yang berusia 24 tahun itu mengungkapkan lahan tersebut merupakan bekas perkebunan sawit legal seluas sekitar 10 hektar yang berada di kawasan hutan lindung. Menurutnya, keputusan memilih lahan ini bukan tanpa alasan, mengingat alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Owen yang justru tertarik untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut menjadi hutan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan satwa liar di sana. Owen menambahkan langkah ini juga menjadi bentuk kampanye untuk menunjukkan kepada publik betapa banyaknya kawasan hutan yang telah rusak akibat alih fungsi lahan. Proses atau soal progres di lapangan, Jeremy Owen menyebut persiapan lahan saat ini sudah mencapai sekitar 70%. Proses penanaman sendiri direncanakan mulai berjalan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Ya, proses penanaman rencananya akan dilakukan secara bertahap agar pertumbuhannya benar-benar terjaga. Itu ya prihatin bencana Sumatera, Jeremy Owen mulai tanam pohon di lahan sawit teman terbaik Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
2: Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
3: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah.

Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Menteri Pertahanan Jafri Jamsuddin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Usai rapat, juru bicara Satgas PKH Barita Sumanjuntak menyampaikan hasil pembahasan kepada awak media. Ia didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekjen Kemenhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait. Barita mengatakan rapat rutin menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Rapat juga memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam penertiban kawasan hutan. Ya, berita ini pun menegaskan Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel. Seluruh pelaksanaan tugas berada di bawah kendali Presiden. Itu informasi ya, di mana Menhan pimpin evaluasi Satgas penertiban kawasan hutan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh,
4: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
3: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Teman Terbaik Pro 2 FM, teman terbaik Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia pada hari Minggu 12 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di Bandara Haneda, Tokyo menjelang Jepang Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Syahrifah Rahina Sihdik. Tim Indonesia akan berlaga pada Jepang Open 2026. Sebanyak 27 atlet, pelatih, dan ofisial mengikuti turnamen kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan pada tanggal 14 sampai 19 Juli 2026. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmalah Kartini Zahrir, optimis terhadap penampilan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama

Teman terbaik Pro 2 FM Timnas Voli Putra Indonesia menyerah 0-3 dari China Taipei pada Liga Grup A. Hasil negatif 3 set langsung itu tercatat dengan rincian skor kata 30-32, 16-25, dan 24-26. Edisi sempat memberikan perlawanan sengit namun gagal memanfaatkan momentum krusial untuk memperpanjang jalannya pertandingan. Pertandingan kedua ini pun berlangsung di Oikou atau di Tiongkok pada hari Senin 13 Juli 2026. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Hody Hermanto mengakui performa timnya sangat tidak maksimal. Kondisi kebugaran fisik pemain andalan menjadi kendala utama yang mempengaruhi penampilan skuad merah putih.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: 94,5 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat siang buat kamu teman terbaik. Mikael Lee Bakar resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan pada hari Senin 13 Juli 2026. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang. Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Ya, dari pimpinan Direktur Jenderal Ahu Widodo SHMH disaksikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sumarji. Erick menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan DPR RI yang terus mendukung proses naturalisasi pemain keturunan. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada kepimpinan Komisi 10, Komisi 13 serta Kementerian Hukum atas sinergi selama proses berlangsung. Ya, teman terbaik ya, di mana Mikael Bakir resmi jadi warga negara Indonesia, Erick Thohir apresiasi DPR RI teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Zanta Asia Radio. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW Teman Terbaik Kamu. Dan selamat siang ya. Salam jumpa lagi bareng Kaja Teman Kamu Kamu. Kita bersama lagi dalam kursuman kita di edisi hari ini ya. Ya, kita bukan temannya hingga malam nanti pukul 9.07 malam. Oke, dan saat yang di santai siang kita bakal hadir dalam kabar-kabar entertainment ya. Oke. Ya, dengan spesial mengawali kursuman kita ada Somber, Unreleased Next Song, Dita Reza featuring Joga, Cat, Baby, I Am Curious.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Ya, teman Pro 2, kita masih bersama di Santai Siang ya. Oke. Ya, kita punya kabar dari Moana versi live action mampu mengamankan posisi puncak box office Amerika Utara. Pekan ini meski hanya mengamankan 43 juta US dollar ya. Iya, dari 3.807 bioskop pada pekan debutnya. Variety pada Minggu 12 Juli memberitakan angka tersebut juga terhitung sangat mengkhawatirkan mengingat biaya produksi film ini menelan dana fantastis mencapai 250 juta US dollar. Belum termasuk biaya promosi yang masif ya. Di pasar internasional, Moana juga tak begitu gagah hanya dengan raihan 52 juta US dollar sehingga total debut globalnya tertahan di angka 95 juta US dollar. Pendapatan awal Moana yang masih dibintangi Dwayne Johnson ini meleset dari proyeksi awal Disney yang membidik angka 60 juta US dollar hingga 65 juta ya secara domestik menjelang akhir pekan lalu. Kini Moana harus membayangi kegagalan film Snow White pada 2 lalu yang hanya meraup 42 juta US dollar pada debutnya dan berakhir dengan kerugian besar. Mengingat tren awal yang lesu ini, Disney diprediksi berpotensi menelan kerugian hingga 100 juta US dollar selama masa tayangannya di bioskop ya. Beberapa hal diduga menjadi sebab Moana versi live action ini tak berhasil berlayar lepas. Salah satunya adalah waktu perilisan yang diduga menjadi pemicu utama.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Ya, kita punya kabar santai masih hadir ya dari entertainment. Aktris Hong Kong Cecilia Cheung memberikan dukungan penuh bagi film terbaru Stephen Chow ya, Kung Fu Soccer. Bintang itu dilaporkan nekat memborong hingga 18 studio bioskop untuk menggelar acara pemutaran privat sebagai bentuk dukungan. Aksi Royal Cheung ini pertama kali terendus melalui unggahan di platform media sosial Cina, Weibo. Dalam unggahan tersebut juga ia memamerkan tangkapan layar bukti pemesanan belasan studio bioskop. Pesan turut memberitakan bahwa bintang Shaolin Soccer itu membagikan tiket gratis kepada para penggemarnya, lengkap dengan takarir penegasan jadwal tayang film tersebut yang resmi menyapa bioskop Cina. Tak lama berselang, pihak agensi yang menaungi Cheung turut membagikan ulang unggahan tersebut secara menegaskannya. Israel menegaskan bahwa pemesanan studio ini dilakukan khusus untuk mendukung karya teranyar Stephen Chow yang membawa kembali semangat Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Pihak manajemen juga menambahkan bahwa lewat proyek ini, gairah terhadap sepak bola perempuan kembali berkobar ya, dengan kungfu sebagai intinya. Dibarengi doa agar film tersebut juga mendulang kesuksesan ya di box office.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ya, teman Pro2, kita punya kabar santai masih hadir ya. Next dari Michael. Resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film itu berhasil menembus 1 miliar US dollar secara global ya. Sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah tembus angka tolok ukur tersebut ya. Variety pada Minggu 12 Juli memberitakan angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut juga ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta US dollar ya. Sementara itu, tambahan dari sektor domestik Amerika Utara senilai 1,8 juta US dollar tentunya, sehingga total pundi-pundi yang berhasil dikumpulkan Michael seluruh dunia telah menyentuh angka 1,001 miliar US dollar. Keberhasilan finansial ini juga terhitung sangat fenomenal ya, mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta juga gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu ya. Namun sentimen negatif itu juga diterpatahkan setelah film itu langsung memecahkan rekor pada pekan debutnya dengan mengantongi 97 US dollar di pasar domestik ya, dan 217 juta US dollar secara global. Oke. Itu ya kabarnya dari film Michael ya.

0: Ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran.

Ya, kita punya kabar dari ungkapan duka cita ya, dan penghormatan terakhir terus mengalir dari komunitas film, televisi hingga para pemimpin negara setelah bintang Jurassic Park Sam Neill menyatakan meninggal dunia pada Senin 13 Juli ya. Bintang waralaba Jurassic Park itu ya, dan serial Peaky Blinders meninggal dunia saat berusia 78 tahun dan meninggalkan warisan besar di panggung sinema global ya. Oke. Kabar mengenai kepulangannya Neil pertama kali dibagikan pihak keluarga melalui pernyataan di akun Instagram resmi sang aktor. Perwakilan keluarga menyebut pria yang ia cintai tersebut meninggal dengan tenang, ya, martabat dan sudah bersih dari kanker. Deadline memberitakan bahwa sama aktor asal Selandia Baru yang juga bintang serial The Boys, Karl Urban memberikan penghormatan emosional dengan menyebut Neil sebagai sosok inspiratif sekaligus pionir bagi

kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, dan Pro 2 saya bersama di Santai Siang yang terakhir ya. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.id yang kami kemas dalam informasi untuk kesempatan siang jelang sore ini untuk berdua ya. Oke, semuanya ada Lady Gaga, Stupid Love, next song Rich Brian, Sundance Freestyle.

0: Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online. Lindungi dirimu dari pinjaman.
1: Iya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat sekaligus memperluas kerjasama transportasi dengan pemerintah Arab Saudi. Pertemuan tersebut juga berlangsung bersama Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Jaser di Jakarta pada Senin 13 Juli 2006. Kerjasama yang dibahas juga mencakup berbagai sektor strategis, mulai investigasi keselamatan transportasi, maritim, perkeretaapian hingga penerbangan sipil. Kementerian Perhubungan juga akan menugaskan tim teknis untuk membahas serta juga menyelesaikan usulan nota kesepahaman secara tepat waktu ya. Pada sektor transportasi udara, Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki kemitraan sejak penandatanganan perjanjian transportasi udara pada tahun 1998 ya. Kemitraan tersebut juga terus diperluas, diperkuat guna meningkatkan konektivitas penerbangan antara wilayah kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Ia menilai perluasan titik operasional tersebut juga perlu terus dilanjutkan ya, seiring meningkatnya permintaan perjalanan udara antara Indonesia dan Arab Saudi. Menurutnya, peningkatan mobilitas penumpang menjadi dasar penguatan kerjasama layanan penerbangan kedua negara.

0: us. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan ini.
2: Ya, kabar dari DPR RI menggelar rapat paripurna ke-25 masa persidangan 5 tahun sidang 2026 pada Selasa 14 Juli 2026. Agenda itu mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang mengenai pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam sidang hadir pimpinan DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rijal dan juga San Mustafa. Agenda rapat hari ini sebelumnya juga telah disepakati dalam rapat badan musyawarah DPR bersama pimpinan fraksi ya. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut. Paripurna kali ini hanya memiliki satu agenda, yakni mendengarkan tanggapan pemerintah terkait pelaksanaan APBN 2025. Ia hadir mewakili pemerintah dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah akan menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan yang sebelumnya sampaikan fraksi-fraksi DPR RI ya. Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Ya, kita punya kabar dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kudari mengatakan Presiden Prabowo Subianto minta seluruh peraturan negara terus melakukan introspeksi ya. Langkah ini juga dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, Kepala Negara meminta birokrasi pemerintahan, TNI, Polri hingga kejaksaan diminta untuk terus membenahi diri ya. Ia mengatakan Presiden Prabowo menegaskan setiap aparatur negara harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Aparatur negara tidak boleh mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat. Kudari mengatakan komitmen pemberantasan korupsi menjadi bagian penting ya dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah berupaya membangun tata kelola yang bersih dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Ya, kita punya kabar dari Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik ya. Nah, upaya tersebut juga mendukung pelestarian batik perajin Indonesia sekaligus juga mendorong industri kecil dan menengah batik agar semakin naik kelas ya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri batik terus menunjukkan tren positif ya, baik di pasar domestik maupun internasional. Ia menyebut ekspor batik terus meningkat dan generasi muda semakin bangga ya menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor produk batik 2020 mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat. Ya, meningkat ya 13,03%. Kendati demikian, Agus mengatakan industri batik menghadapi tantangan maraknya kain printing bermotif batik yang beredar luas di pasar. Dia menjelaskan batik asli dibuat menggunakan malam sehingga motif tembus ya. Iya, tembus dengan warna kedua sisi kain sedikit berbeda. Ia menambahkan batik asli beraroma khas malam bermotif manual serta berharga sesuai waktu dan keterampilan pembuatnya.

Ya, kita punya pungkas dunia olahraga, dua petinju putri Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 U23 ya, Championship 2026. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ya. Wapres hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta Senin 13 Juli 2026. Wapres Gibran tampak antusias saat memberikan dukungannya untuk atlet tinju Indonesia. Dua wakil Indonesia yang melaju ke final adalah Anggi Intania Calik dan juga Dira Artika Anggi tampil di kelas U19 Women's. Iya, sementara Dira turun di kelas U19 Women Feeder 57 kg ya. Dalam laga semifinal, Dira Artika berhasil mengamankan kemenangannya atas wakil Kazakhstan, Aknur Tustinggali. Hasil ini tentunya membawa Dira melangkah ke partai puncak dan menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Oke, itu kabarnya. Sekaligus sebagai pengurus kita melengkapi bersama kita di informasi untuk santai siang ya. Kita lengkapi jalan pukul 16, next time kita bersama di Sore Ceria.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu, dan saatnya kita bersama sore ceria ya. Oke, teman Pro 2, ngomong-ngomong ketika waktu siang jelang sore hari, ketika kita beraktivitas ya, ya pasti kita tidak terlepas dari dua suasana ini ya. Rasa ngantuk dan lelah ya, ya di tempat kita beraktivitas. Tentunya untuk menghilangkan rasa ngantuk dan lelah di tempat kerja itu perlu diterapkan sebanyak sebenarnya tak luput dari pola hidup atau pola aktivitas yang kita jalani ya sebelum berangkat kerja dan selama bekerja. Ada beberapa kebiasaan terbukti efektif ya dalam meredam munculnya rasa ngantuk dan lelah itu sendiri. Oke, lalu apa sih cara-cara terbaik untuk menghilangkan rasa ngantuk dan lelah ketika kita beraktivitas? Oke, kita bakal berbagi nanti ya. Ya, sebelum singkat speak, kita butuh ada akses ya, berselan juga komposer ya, matahari di mata hati.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Iya, tips menghilangkan rasa ngantuk dan lelah ya. Oke, yang pertama itu tetap aktif di tempat kerja. Jadi duduk terlalu lama juga bisa memicu munculnya rasa ngantuk dan lelah ya. Oleh karena itu, di sela-sela waktu bekerja, kamu disarankan untuk berjalan kaki sejenak. Entah untuk pergi ke toilet, mengangkat telepon, atau mengunjungi meja rekan kerja untuk mendiskusikan pekerjaan yang sedang dikerjakan bersama ya. Jadi aktivitas ini juga selama 5 menit saja sudah bisa membuat kamu terjaga hingga 1 jam setelahnya ya. Jadi luangkan waktu sejenak untuk bangkit dari meja kerja. Oke.

0: jadilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global bang, global.
2: Iya, masih berbagai tips cara menghilangkan rasa ngantuk dan lelah ya. Selain tetap aktif di tempat kerja, next tidak menatap layar komputer terus-menerus ya. Jadi mata lelah dan pikiran yang sumpek itu bisa disebabkan oleh aktivitas sama yang dilakukan tanpa variasi ya. Seperti terus-menerus menatap layar komputer, sehingga juga bisa membuat kita lelah dan ngantuk ya. Nah, jadi alihkan mata dan perhatian kita dari layar komputer sesekali ke hal lain secara berkala ya. Itu untuk mengistirahatkan mata dan menyegarkan pikiran kita. Nah, hal ini dilakukan agar mata tidak cepat lelah dan kamu tidak mudah untuk ngantuk gitu ya. Ya, jadi ya tidak harus menatap layar komputer terus-menerus ya. Ya, variasilah. Ya, gitu ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ya, tips menghilangkan rasa ngantuk dan lelah ya. Next, yaitu mengatur pernafasan. Jadi kalau rasa ngantuk dapat hilang jika kadar oksigen pada otak tercukupi. Nah, untuk itu ya, saat merasa ngantuk, cobalah untuk mengatur pernafasan kita kembali ya. Caranya yaitu dengan menarik nafas dalam-dalam, menggunakan perut, kemudian tahan sejenak dan hembuskan nafas melalui mulut ya. Ya, lakukan ini hingga 10 kali. Oke. Itu bisa dijamin bisa menghilangkan rasa ngantuk dan lelah kita ya. Gitu.

Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, masih bersama di Sore Ceria, yang pertama ya, nomor 2 ya, mengangkat rasa ngantuk dan lelah. Next, yaitu mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Jadi dehidrasi bisa menjadi penyebab munculnya rasa ngantuk dan lelah ya. Oleh karena itu, pastikan kita mengkonsumsi air putih yang cukup, yaitu setidaknya 1 gelas besar setiap jamnya. Oke, lalu next, mengkonsumsi minuman berkafeinnya. Nah, salah satu cara menghilangkan rasa ngantuk juga dan lelah itu di tempat kerja yang populer, yaitu mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi. Ya, kafein memang dapat mengusir rasa ngantuk, tapi ya disarankan untuk mengkonsumsi secangkir kopi saja ya. Oke, jadi minum kopi itu bisa memicu dehidrasi yang kemudian bisa menambah rasa lelah. Jadi jika ingin minum kopi ya pastikan kebutuhan air putih tetap tercukupi ya. Biasanya itu hindari juga minuman kopi di sore hari. Ini dilakukan agar kamu tidak sulit tidur di malam harinya gitu. Oke, sudah lengkap ya tips-tipsnya bagaimana menghilangkan rasa ngantuk dan lelah ya ketika kita bekerja. Kita lengkapi jelang pukul 17. Next time kita masih bersama di Sore Ceria. Iya, sesi berikutnya kita akan hadir buat kamu-kamu yang menikmati tips santai sore ya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RK teman terbaik kamu, dan kita masih sore ceria ya. Oke, iya, by the way, selepas aktivitas ketika di rumah, kita tentunya ingin untuk bisa refresh lagi ya. Oke, usia berjibaku dengan pekerjaan, ya sore hari menjadi waktu yang tepat ya untuk melepas penat dan mengisi ulang energi. Oke, kita punya beberapa cara terbaik untuk menikmati.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Okay, tips santai kita yang menikmati waktu sore hari. Yang pertama itu relaksasi dan bersantai ya. Okay, jadi kamu bisa mandi air hangat. Ya, mandi air hangat itu dengan aroma terapi bisa membantu merelaksasikan otot dan pikiran kita ya. Okay. Next, membaca buku. Jadi hilangkan penat dengan menyelami dunia buku juga. Ya, buku kesukaan kamu ya. Lalu mendengarkan musik, ya pilih-pilih yang menenangkan atau lagu-lagu favorit kamu untuk merilekskan suasana ya. Okay. Juga yoga atau meditasi. Gerakan yoga dan meditasi juga bisa membantu menenangkan pikiran dan juga meningkatkan fokus ya. Okay. Jadi itu yang pertama, relaksasi dan juga bersantai.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Oke, kita masih perlu bagi tips santai sore ya. Next, aktivitas menyenangkan. Ya, kamu bisa jalan-jalan sore, nikmati udara segar dan pemandangan sekitar dengan berjalan-jalan santai ya. Lalu, bersepeda. Nah, aktivitas fisik yang menyenangkan ini juga bisa membantu meningkatkan mood ya dan kesehatan. Next, yaitu selain itu menonton film ya atau serial. Hibur diri kamu dengan menonton film atau serial favorit di platform streaming, lalu bermain game ya. Iya. Lepaskan stres kamu dengan bermain game konsol, mobile atau PC ya. Oke, itu ya. Aktivitas-aktivitas menyenangkan yang bisa kamu lakukan di sore hari, menikmati waktu santai sorenya.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Ya, masih berbagi tips santai sore ya, Tempro 2 ya. Oke. Ya, selain aktivitas menyenangkan, next yaitu kita bisa bertemu teman dan keluarga ya. Ya, ngobrol santai. Iya, luangkan waktu untuk berbincang dengan teman atau keluarga dan juga berbagi cerita ya. Lalu makan malam bersama ya. Ya, siapkan hidangan lezat atau pesan makanan favorit bersama orang-orang tersayang. Lalu menonton pertunjukannya. Ya, nikmati hiburan bersama teman atau keluarga dengan menonton pertunjukan musik, teater, atau stand-up komedi. Ya, itu juga sangat menyenangkan ya. Oke, itu ya. Bertemu teman dan keluarga.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia.
0: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria. Tips santai ya, menikmati waktu santai sorenya. Yang terakhir yaitu menjelajahi hobi ya. Ya, kalau kamu hobinya melukis atau menggambar ya, ekspresikan kreativitas kamu dengan melukis atau menggambar ya. Lalu memasak ya, eksperimen dengan resep baru juga ya, ciptakan hidangan lezat ya. Ya bisa. Kemudian berolahraga ya, pilih olahraga yang kamu sukai seperti lari atau bermain basket atau yang lainnya. Lalu menulis jurnal ya, tuliskan pikiran dan perasaan kamu dalam jurnal untuk membantu meningkatkan stres dan juga meningkatkan refleksi diri. Oke, itu tips-tipsnya sudah kami bagikan ya, melengkapi kesemuan kita di Sore Ceria sing kedua untuk edisi hari ini. Ya, kita lengkapi jelang pukul 18 next time. Kita bakal bersama dalam program khusus Pesta Bola Dunia ya. Kita bakalan mengupdate informasi terkini seputar World Cup Piala Dunia dan juga lewat trivia-trivia yang sudah kami siapkan ya untuk mengisi kebersamaan kita di program khusus Pesta Bola Dunia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: inside your apartment.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma?
3: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek.

0: Ceria Berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Teman Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, teman Pro 2 dan saya bersama di program khusus Pesta Bola Dunia ya, akan hadir. Ya, kita akan update informasi-informasi dari World Cup 2026 dan juga lewat TV-TV yang sedang disiapkan ya. Oke, di kesempatan sore hari ini hingga nanti malam pukul 19 ya. Oke, kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kita punya kabar terupdate ya dari World Cup 2006. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, belum beri menit bermain kepada 3 pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano Simeone, dan juga Valentin Barco ya. Ya, ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2006. Argentina telah melewati babak 30 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi ini tentunya memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda, namun Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal ya. Lionel Scaloni menegaskan seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Ia memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Selanjutnya, La Albiceleste akan menghadapi Inggris untuk memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Ya, kita punya kabar dari mantan gelandang timnas Inggris Joe Cole, optimistis The Three Lions mampu mengatasi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2006 ya. Ia bahkan yakin Inggris bisa meredam pengaruh Lionel Messi dan mengamankan tiket ke partai final. Dalam podcast The Race is Football, Cole menilai Inggris memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan permainan kapten Argentina tersebut. Menurutnya, skuad asuhan Inggris memiliki modal yang dibutuhkan untuk menghadapi sang juara bertahan. Mantan pemain Chelsea itu juga menyoroti keunggulan kecepatan yang dimiliki Inggris, yang meyakini faktor tersebut akan menjadi pembeda saat menghadapi Argentina. Inggris memastikan lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia pada babak perempat final. Sementara itu, Argentina melaju keempat besar usai mengalahkan Swiss. Dua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak Piala Dunia 2006. Dua Argentina kontra Inggris juga akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis 16 Juli 2006 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

Ya, kita punya kabar dari kapten timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias yang menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut juga akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasionalnya. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan itu, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencetak satu assist untuk gol pembuka Alexis Mac Allister. Assist tersebut juga sekaligus mengantarkan

sepak bola dunia ya. Di sisi lain, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1. Kemenangan Dietri Lions itu ditentukan oleh 2 gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Pertemuan Argentina dan Inggris diprediksi menjadi satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2006. Selain pertemukan dua tim unggulan, duel ini juga syarat sejarah rivalitas di pentas sepak bola dunia internasional. Laga semifinal Argentina melawan Inggris akan digelar di Mercedes-Benz Stadium Atalanta pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Oke, dan teman perdua di penghujung waktu kita untuk persembahan kita di program Bus Biasa Bola Dunia ya. Oke. Ya, kita lengkapi jalan pukul 19 dan nanti bakalan kamu teman oleh Kak Ona pada pukul 19 nanti ya. Oke, dan tak terasa juga di penghujung waktu kebersamaan kerja teman kamu. Iya, salahnya Kak Jo pamit dan kita ketemu lagi di siaran kerja selanjutnya ya, 52 ya. Bye.
3: Hey guys. So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

0: Maci, kau pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Menit ke-19 telah bergeser dari jam 7 malam. Senang sekali rasanya ada Kak Ona di studio. Temani suasana malam kamu untuk edisi siaran hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Yaps, nanti kebersamaan kita teman terbaik hingga jelang ditutup siaran nanti, tepat di jam 12 malam. Enjoy ya dengan koleksi-koleksi manis pilihan mendatang yang kami sajikan melalui frekuensi 94,5 MHz atau kamu yang mendengarkan di RRI Digital. Selamat mendengarkan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu. Sometimes I wish just

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau lagi

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

喂。

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.

0: enak banget.
1: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.
5: Tell you what you wanna hear.
0: Masih gak bikin diabetes kan?
5: Cause the truth is always in the way.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu, saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat, kek. Mau jaga sembuh, ngantri tetap.
1: Betul, Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang nggak mau maju.
1: Yang mana nggak mau maju?

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari

Teman terbaik dimanapun kamu berada, Andra and the Backbone dengan tak ada yang bisa. Yeah, tak ada yang bisa menggantikan dirimu. Begitu ya kira-kira lirik lagu yang dinyanyikan oleh Andra and the Backbone ini. Lagu ini juga sempat menjadi lagu yang populer di tahun 2009 lalu ya. Dan memang pada era itu banyak sekali nih teman-teman yang merequest lagu Tak Ada Yang Bisa dari Andra and the Backbone ini di radio-radio seperti itu ya. Dan siapa tahu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling kamu suka dan memang ada juga di playlist kamu. Nah guys, kita punya satu informasi untuk teman terbaik ketahui malam ini, bahwa Gunung Semeru erupsi 7 kali dan status masih siaga. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami 7 kali erupsi pada hari Selasa 14 Juli 2026. Ini dengan tinggi kolam letusan berkisar antara 800 meter hingga 1,3 kilometer di atas puncak Mahameru. Nah, hal tersebut disampaikan oleh petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, pada hari Selasa 14 Juli 2026. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan erupsi pertama menghasilkan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke utara. Saat laporan disampaikan, erupsi masih berlangsung ya. Menurut Sigit, aktivitas erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dengan durasi 116 detik. Hingga tadi pukul 11 lebih 13 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru tercatat mengalami 7 kali erupsi dengan tinggi letusan bervariasi antara 800 meter hingga 1,3 kilometer di atas puncak. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari pusat erupsi. Di luar kawasan tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan yang berpotensi terdampak awan panas maupun aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawasan Gunung Semeru karena ini berpotensi berdampak lontaran material pijar. Petugas juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan teman terbaik terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan aliran lahar, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang berhulu di Gunung Semeru. Nah, itu dia informasinya teman terbaik terkait dengan Gunung Semeru erupsi 7 kali dan memang status masih siaga ya. Kamu yang mungkin ingin mengetahui kebenaran fakta-fakta terbaru terkait dengan Gunung Semeru tersebut, kamu bisa mengakses informasi di rri.co.id. Di sana lengkap sekali informasinya yang bisa kamu ketahui, kamu bisa baca ya, dan bisa mengetahui lebih banyak lagi informasi-informasi menarik. Kita di menit ke-40 bergeser dari jam 8 malam. Nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, teman terbaik, kawan ajak kamu untuk kita sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan mengikuti paket acara musik live chat. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: gitu sih. Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah, benar, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube, YouTube.
0: Ada di YouTube juga. Oke oke oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul,
2: aja,
1: kan kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semuanya tuh terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih, ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh, jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa
0: aja ke edit. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ter asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya?
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali, kemudian di bagian
1: 2021 deh,
0: 2000,
1: bikin sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 tuh ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, wow.
1: Iya.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Okay. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh.
0: Gak deket
1: sama kakak. Ini pokoknya
2: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku. Cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita. Tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi ngerati melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Betul.
2: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, okay.
2: Nah, menarik kan?
0: Okay.
1: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh, wow. Gitu. Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu,
0: kakaknya. Oke.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen, kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah, audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri
2: udah
1: berpikir,
2: ada yang caregiver beneran, hasilnya nangis semua bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa. Ah, gitu lah, saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung bagi masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir dan deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu.
1: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh kita dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Bukan saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Makasih. Music Live Chat. Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita sudah ikuti bersama paket acara musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Dan selanjutnya kawan temani kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam untuk edisi malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan.
3: 94,5 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini tersembunyi oleh 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
2: Hey, what's up, bro?
0: Teman-teman.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi. Ih,

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
1: Mai, Maya, tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, yaudah.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita
1: 94,5 FM 02 RRI 2.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: agar selama-lamanya ini menjadi koleksi pamungkas kita di Jazz Musik untuk edisi malam ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu, teman terbaik yang tetap setia memilih mantangin Pro 2 FM sejak pagi hingga saat ini. Kak Ono ngucapin selamat malam dan selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya.
1: Teman terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Pun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya, sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda, Onar Hawarin, bersama rekan operator studio Petu Sailolin, dan yang bertugas di pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara. Bagaimana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Teman terbaik di jelang pagi hari ini. Hari Rabu ya, 15 Juli 2026 kembali temani teman terbaik. Kita akan bersama dengan pilihan acara, informasi, lagu hiburan yang akan saya temani teman terbaik di jelang pagi hari ini. Iya, dan sudah menempatkan kita di jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu jazz musik kembali saya temani hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: jalan di pagi hari adalah berkat untuk
1: 94,5 FM Pro 2.
2: Hello Min,
3: apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Sama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RR Visual.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas mobil.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu nanti siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menurut

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bahagian.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 16 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selamat pagi. Ya, udara pagi yang sangat baik ya untuk kesehatan karena kaya akan oksigen murni dia dan belum tercampur polusi. Ya, waktu terbaik untuk menghirupnya adalah antara pukul 4.00 hingga jam 7.00 pagi hari, teman terbaik. Ya, manfaat utama udara pagi di rentang waktu yang tersebut ya, apalagi menyehatkan paru-paru dan jantung, meredakan stres, meningkatkan fungsi otak dan memori. Apalagi paparan sinar matahari pada jam 5.30 hingga jam 7.00 membantu tubuh memproduksi vitamin secara alami untuk paduan lebih lengkap juga ya teman terbaik ya, dengan memiliki segala aktivitas untuk pagi ini dengan penuh semangat.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik, waktu terbaik untuk jalan pagi adalah antara jam 5.30 ya hingga jam 7.00. Iya, pada waktu rentang ya. Udara masih sejuk dan bersih. Ini bisa mendapatkan manfaat vitamin D dari paparan sinar matahari. Apalagi mendapatkan manfaat yang lebih spesifik, bisa menyesuaikan waktunya dengan tujuan kamu teman terbaik. Iya, manfaatnya itu membuat membakar lemak, apalagi untuk mood dan stamina. Lakukan antara jam 5.30 hingga jam 6.30 untuk sebelum sarapan, kondisi perut ini lagi kosong ya, mendorong tubuh membakar cadangan lemak lebih efektif. Ya, jalan kaki juga sangat ideal ya, karena membantu mengatur jam biologis, tubuh agar lebih siap dan fokus beraktivitas seharian. Agar hasilnya maksimal, lakukan jalan pagi juga secara konsisten ya, selama 30 hingga 45 menit. Ya, pastikan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak lupa juga untuk melakukan pemanasan ringan sebelum mulai berjalan.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Teman terbaik, tidak sarapan pagi dapat menyebabkan tubuh kekurangan energi ya, apalagi memicu penurunan kadar gula darah yang memicu sakit kepala serta menurunkan konsentrasi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini pun dapat mengganggu metabolisme, meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2 hingga penyakit jantung. Ya, ada beberapa ya efek samping dari melewatkan sarapan pagi. Pertama, penurunan energi dan konsentrasi, risiko obesitas dan diabetes, memicu penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu, menghindari dampak tersebut, teman terbaik, saya dianjurkan ya untuk meluangkan waktu 10-15 menit untuk sarapan yang sehat, kaya protein dan serat seperti telur dan sebagainya. Itu ya salah satu manfaat buat kamu untuk sarapan di pagi hari ini.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih. Pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
3: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
2: Bisa gimana bro?
3: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
2: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
4: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi. Semangat ya pagi hari ini dengan cuaca yang mendung banget. Ya teman terbaik, ada pilihan informasi pagi ini kembali saya temani lagi ya teman terbaik di pagi hari ini. Korban gempa Venezuela 4.490 orang meninggal, ribuan warga masih mengungsi teman terbaik. Ya, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang menguncang Venezuela pada tanggal 24 Juni kemarin 2024 kembali pun bertambah hingga minggu ini ya 12 Juli ya 2026. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Dalam pembaharuan harian disampaikan melalui media sosial dan kutipan terberita Xinhua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi. Situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran. Demikian pun kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abin Abdullah Hamodi, saat ditemui Senin 13 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan. Selain menjamin keamanan, Faisal juga memastikan layanan penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi tetap berjalan normal. Menurut dia, setiap hari tersedia 5 penerbangan langsung yang dioperasikan Saudi Airlines di samping penerbangan dari maskapai lain yang melayani rute transit dengan tujuan Hajir Jeddah. Ya, ini satu informasi ya, di mana Arab Saudi pastikan situasi aman. Jemaah haji Indonesia diminta tak khawatir, teman terbaik.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

ibu.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi. Buat kamu teman terbaik yang udah dengan melalui segala aktivitas pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat. Teman terbaik, masih dengan play informasi pagi ini, pemerintah menambahkan negara yang mendapat fasilitas bebas visa untuk berkunjung ke Indonesia, yakni Turki, Brasil, Peru, Kazakhstan, dan selanjutnya daerah administratif khusus Macau, Republik Rakyat Tiongkok ya, dan Republik Belarus. Penambahan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 10 tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Imigrasi dan Masyarakat RI atau Pemasyarakatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri tersebut tentang penambahan daftar negara pemerintah wilayah administratif khusus satu negara dan entitas tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan. Peraturan ini pun mulai berlaku secara resmi ya pada tanggal 9 Juli 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan penambahan negara bebas visa berdasarkan asas timbal balik. Penambahan daftar ini merupakan langkah strategis untuk mendorong sektor pariwisata, investasi, dan hubungan bilateral namun tetap dilandasi oleh prinsip kehati-hatian. Ya, lebih lanjut ia juga menjelaskan penambahan daftar negara ini merupakan hasil evaluasi mendalam dan keputusan ini tidak diambil secara sepihak. Evaluasi yang mengacu pada peraturan Presiden nomor 95 tahun 2024 tentang bebas visa kunjungan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 94,5 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

masih bersama dengan Radio Republik Indonesia Tunggal di Langgur. Buat kamu yang lagi monit melalui streaming RRD Digital yang ada di luar daerah maupun di dalam daerah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, saya masih temani kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu bersekutu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Teman terbaik Pro 2 FM, langit semblaki siang itu tampak cerah, angin laut bertiup pelan membawa aroma asin yang akrab bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Namun ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari biasanya. Kota kecil di ujung selatan Provinsi Maluku itu mendadak hidup dengan denyut aktivitas yang lebih cepat. Di Bandara Mathilda Pattayeri, pesawat datang silih berganti, hotel-hotel mulai penuh, kendaraan dinas dan rombongan tamu dari berbagai daerah berlalang-lalang di jalan utama kota. Aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik, sementara masyarakat menyambut setiap tamu dengan senyum yang hangat. Semlaki sedang menunggu sebuah peristiwa yang diyakini akan menjadi salah satu catatan paling penting dalam sejarah pembangunan Indonesia Timur. Pada tanggal 16 Juli 2006, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela, proyek gas alam raksasa yang selama puluhan tahun menjadi harapan masyarakat Maluku. Bagi sebagian orang ini hanyalah seremoni terpeletakan buat pertama, namun bagi masyarakat Tanimbar, momentum itu adalah penantian panjang yang akhirnya menemukan titik terang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Menit ke 30 di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, semangat kebangsaan dan dedikasi terhadap seni musik mewarnai perhelatan audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Sebanyak 4 peserta terpilih menjadi duta daerah yang akan mewakili Maluku dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Audisi yang berlangsung hikmat di salah satu hotel di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 menjadi ajang pembuktian bagi generasi muda Maluku dalam mengelola musikalitas atau musikalitas sekaligus menanamkan karakter bangsa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Bidang IGTK Jefrix Berhitu menegaskan pengembangan sumber daya manusia yang unggul tidak terbatas pada aspek akademik semata. Pembinaan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya bangsa menjadi pilar utama dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing. Ya, teman terbaik ya, itulah 4 peserta GBN terbaik mewakili Maluku ke tingkat nasional, teman terbaik.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Eh,

Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo 80 tahun mengabdi untuk masyarakat menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif